Shundam Ejili Milai Katar, Nancy Black ai Samuel Mago. SMS Rorapa Shon Kai Shaite Jal Omanush på ledighet Katar Peskibuchi Volnovrama Sivajno Tekides Zor Aite Pechinis. Numa Mindik Sivaris Osomanush Trubuitekerel Vikade Kana Naitubuchi Trubuitekeres Buchi Ando Ker Vaikam Beshes Bonvakt Nukonge Kam Situt Renovatia Kam Situt Cineshavora Kai Trubuile Perdo Attention Kai Musaite Lishisle Ai Janen sarsi otra jo mindiksi momentura kai si stressovane kado stresso lel manusheski zor ferike pominitu menge ke o milajando švedo si dosta skurto nabistrenko do ai butivar brishindel ai sigojale vrama kade ke nakeren stresa zuma vente janavri kanasio kam ai beshentu menge po parko ai shon e suhafki e halura randekan ai shai shunen po radio romano ke ame mindik samtu mensa ferikana kamen jana andre pa mari rik ai kotara ken perdo materialo ai amare musica ke programura para amici per romani ship sa su situ menge drago birintara ken kote ai te shunentu menge kana sanavral ai peshempo kam. Kadalesa mukaftu menge dui gila, jipun agurisaras o agesut no programo, tuke shei penaf katar Rominka ai shei Romni katar Sorina.